Rabada Balagada, Salabadi Malahaya, Riapaya Tabada, Salabadi Malabadea, Rabadia Tarabadi, Salabadi Malabadi Malaha, Rabadiana Rabadi.